tunga tungut eh mainan tunga jawik apa tungun ngani nyam no kail sampai kau email kena hai pali tungut eh hai pali mende sampai yang tungut.